0: Kabisa na jeri mbara kuna saigira na kato ya buduka na eo na rejo lai ni mwani Karibu naro sana mbari ya mbari na ade nebo takuna sayi Kijari kaya nika ade ajongwa so mwanti jungwa kane uboli kujia mwari lai unde nebo Takuna sayi roi ena kanya Kanga igira ajogi tijangu mbari ya mbari na takuna sayi
1: Mayen FM hello
2: Mayen FM hello
1: Ninyena
2: Senta suga nkajangu mbari ya dolosho
1: Ibo ni
2: Kela kwame angkulama ilabu
3: Amen
2: Eno kwa umumu mkajanga isula
3: Yes I
2: Yes Dora amu inakilabi yo ongan so ongan
3: Yes
2: Mwangkase le olola ura ume nyingo gina lala
3: Ko
2: Toma yungi ni irumbo ila ime ama nyingo lala
3: Ah si
2: Ndekan kira ngiri gito MCM tarajua ole sila mwinyo Nalo na wasyabi ndagwa itu nyingo obo
3: Ko
2: Nale ngang ngejeng olola kurao Gito sinye chifale musaya
3: Ko
2: Andang oleh sangka di mau. Jadi nolak juga lah oleh sangka.
3: Oh.
2: Nalo engkang aje nolak muntet. Jadi kita nari taya jisi.
3: Oh.
2: Ada kebokin. Pada yang meriah najang yang selalu musuh.
3: Yes.
2: Mungkin tu sungguh dia adalah si. Saya panggil dah olojo kini risau dari risau rompoh yang kita nggak mau oleh Yesus.
3: Ah, sure.
2: Asyik nolak yang tadi.
3: Thank you.
1: Mayan, hello.
4: Hello, Mayan.
1: Ninyena.
4: Ibo neng pagrara Allah se.
1: Ibo neng.
3: Ibo.
4: Ano ba sa resingre ni?
1: Kaya singre ay ni.
4: Ibo ka. Ang pagrara na roga dole.
1: Ira.
4: Nagwa ka na roga ni singre ni ko ako. Ba na udur. Ano siya mali? Ang pagrara ni gis. Agar ada rasa muzam po, kena meluas resimir ni.
3: Asholeng.
4: Aiyah.
3: Thank you, asholeng meluas saja murana jenis singgir ini. Baru tiang bagu mau neng.
1: Mayan hello.
5: Mayan sih.
1: Ew.
5: Asholeng.
1: Ibu asholeng.
5: Alasih.
3: Woi.
5: Sudah ada yang nangga ya nyak.
3: So babi.
5: Orang dibuat rasa ramai yang nafsun di murua maranda gua.
1: Karibu.
5: Sidai
1: yo
5: guruane
1: kinjanga ya mashe.

0: kabisa le bagjingi yang kaya yang kaganya ira bagi yolo sembilan sasa bana yang badak anjara tomuli ni okunya lain dengan tepana sayana dama gerna jauh ya karibu sana cara nih jodoh
1: ora kioti loso goni
0: ya cara jodoh loso goni kore iyo lain dengan ni tejongon jojo karadu lenyo loso goni lini itu na dama itu larane gitu ya najuma jojo itu laratu itu loso goni kaya kun loso goni ni solinya roh yang kop tu wajalah mi kiasi ni kun najo loso goni maya nalo. Hello. Hello, Mayan. Kere kere.
2: Mhm.
0: Kanyo.
2: Mera bayo radio.
0: Aha, radio. Ni jumwa gene kira. Ni mera.
2: Me baye baye so woni.
0: Oh, si age. Si. La itaro rando baye de jumwa kira.
2: Mhm.
0: Jo me si dai. Mhm. Mayan. Hello. Aha, aha.
2: Erudumi.
0: Mhm. Apa kalau oh jangan ni error tu? Mana kita jangan ni kira?
2: Mhm.
0: Jangan ni, tapi jangan ni kaca. Nero.
2: Nero.
0: Jadi kalau ni lenyap.
2: Lo sokong
0: ni. Lo sokong ni. Nya jadi ni. Nasi lo sokong lah. Nee le. Kalau jadi sihati, nampi jual tu lagi. Nana orang kisuh.
2: Mhm.
0: Nana orang kerai. Aja nana orang dayki. Lepas ni jadi mana? Yeah. Orang nak kalle.
2: Mhm.
0: Yes. Apa nak jangan lain lesu mami tu. Jadi semuanya aja lo du Messi day, nama kau leh?
2: Kanya sana nyale.
0: Betiaga tu kau ni mereka aja.
2: Messi day.
0: Nama orang.
2: Mhm.
0: Hmm. Lagi nanti ni mula dua ratus loso kau ni.
2: Mhm.
0: Jangan ada syarat jangan ada ngono nara lah ya jo. Kira dia yang kau bayi ni nunggu aja nak kalah kalah ni.
2: Mhm.
0: Mayan. Kalau tuan yang bagus lo lagi jumpa lagi.
2: Ya dong.
0: Nimbel. Lagi jumpa lagi. Nimbel. Ni anje robi.
2: Iyo deni yolo wajoga yeju. Yeju soko.
0: Osogo ni lini. Yes.
2: Pi yolo si anage nyanyu beiro soko ni bokin.
0: Amebi le de ndona jo soko lini na yuo sina na nani?
2: Mhm.
0: Na jo kalo soko ni. Naramati.
2: Mhm.
0: Amu ni nyega ja.
2: Nyeji.
0: Nyadumi.

0: Kiolong ejuma mosi saru menari engkagenya omesa shosongwan engkagenya ibuilare antena nai Maya FM kabisa ora na gare de bora mane de dura line ngone ndara mana ito ye nchere ena doi entumo sabke biashara na jere de Africa Commerce Industry Summit 2020
1: 6
0: irido yi engwanja na jo ene Uhuru Gardens ya tindari kinto mono mwana lopa lopa mpaka ndari kinto mono ile wala pale tomon nolo ngelai di payu ni ala di ngibanda nda ara shukira ara stand ni di malwani ashuma ingoro pia senyo akibi asila ta exhibition ndadwa rabe here nola ini mwani na iri mabayenga lufineja
1: 50,000
0: Kenya
1: shillings
0: wari nejia nejo la ini mwani ndi magedo yi arosho kunambari plus 254-203-927-000 piri mwagi na anu nafasi dirimitara na kibanda wala ini mwini rakire ninye and ireo doi mekoma na email assist2026.kenyachamber.or.ke wale kilikuwa indikia kana wala ini mwini Kenya National Chamber of Commerce and Industry AKNCCI wale nijia nijia nindabaya ramali rudu wala ini mwini niki jasho wale nangaragi kita neboyi
1: yes
0: tangu wapa yungkolong
1: Ijumatatu
0: Ngolong
1: Ijumane
0: Ngolong Ijuma
1: Jumatano
0: Yes
1: Alhamisi Udura Rajuma
0: Yes
1: Irare nebo yo
0: Kabisa
1: Tabu irare yo Yama ye yo
0: Yes
1: Yoshwe simu Indiji ngolongana Nwasagi yoge Ineri waro maidalino
0: Good
1: Ire jasho leng
0: Oleng oleng oleng oleng Niki jasho leng Na rangkarake Ita nebo yukirimo Na ujula ningu nanu ujire ngolong Ijuma
1: Tatu, yes.
0: Koramati kwa siya saine kama kawaida.
1: Baka sana, nendama.
0: Yes.
1: Hili ya mariana adoyo. Iwiki msima.
0: Yes. Nikijashu lengi mayana nkaido do wikena mayana.
1: Yes.
0: Kajina nangarna yu ala shilengire.
1: Najina numasiata.
0: Nikijukina iye.
1: Ole serim.
2: Doropo Lomon, Temayan FM.

0: kabisa sanino bless ni nyilo atilo singolio o graro yi rabagio da ikanito mon o do loro groitie ana newosh anake sa 12 karibu ndo monor kutete be karamatari mayan hello mayan
1: hello
0: yeu
1: e
0: papi Si daina leng media nyamali.
1: Si daina mai media nyamali kiri dimisiri angkanya masih. Terang amala seri de Francis terjumpa.
0: Kari boleng Francis.
1: Kalau ini mereka punya nak guna ramah kare. Lomu nani ay? Ini mau kagurang ramah pasti yang angkare. Kalau nuli nuli rumah manggis ya mama cari di. Apalah nuli yang ramdeng. Formal saya bawanya nomor dua, tumbuh bawanya kalau long ngarah lah, sendiri orang itu bisa beri nomor.
0: Aja sah sama.
1: Enak juga ini dekat.
0: Oh ye, Mayan halo. Hello Mayan. Hello. Yau.
1: Hello.
0: Papi Daudi.
1: Iya lah ini dia orang asli. Itu dah yang nak kau beli, ada dia ni.
0: How?
1: Dah ayam dia naik. Ambil lah, orang nak nak ramai orang makan muda.
0: Tali ki?
1: Dia ni ada lagi orang asal. Dia ni orang lembab macam ni. Dia nak makan dia lembab ada.
0: How?
1: Ada nak saya bila orang nak ramai makan muda.
0: Aja sesawa Daudi. Aja. Mayan, hello. Yeu.
2: Tu
0: bole ngene
2: Mama cari di dara na shabala.
0: Karibu ke jana irabala.
2: Keside na irabala mu reside ni janga yana
0: che.
2: Ke jana na re benga jana.
0: Sidai tukul metia nyamali. Ki grabi a intele sidai.
2: Tava na mara yeu kulia ramare.
0: Tai yeu aki.
2: Ngara ine yeu re tu. Baba yale baba cari gra lura rawon.
0: Ho.
2: Ini bu nado Francis yang kamu lama dia bawa ini di rumah manggisya. Lagi seri lama lagi yang lagi seri nak balas. Om mama rendah ya, nara marah dia lama lagi. Om mama punya resois. Om baba lalu ya, Francis dia lalu lerendah.
0: Minta baik yang ngai.
2: Emu saya nak balas bawa ini orang yang kiri ni angkat, jangan dia bawa lagi yang di bawah sini nari.
0: Okay, Mayan halo.
3: Hello Mayan.
0: Minya na.
3: Ini.
0: Yeu.
3: Mambo.
0: Puasana.
3: Edan Robi.
0: Kisi dai meriru kule nyamali.
3: Kuma yana siyo ni janga yana si.
0: Ho.
3: Ya ilo liya mama ini seno ndezi. Ala mara ya ilo ndezi basi dai.
0: Ho.
3: Tunga na bagi la musa nge mara dosa gani. Panyirai.
0: Ho.
3: Ngoro jia jigwela rene. Nga ngulo ya ibo agi. Ante kaya Allah ya laya jini babalari barizim ya. Kalau mana apa kingdom senge?
0: Aja sawa sawa.
3: Oh iya ringgit sih.
0: Aja.
4: Mayan FM.
5: Mayan FM. Nabo pun tidak bisa na. Eni ni kau yuk naro county telurungan.
4: Mayan. Mayan FM.
6: Mayan FM. Nabo pun tidak. Esumiso yuk Kajiado County.

0: kuambia kitu.
1: Acha tukupambie, nilikupenda pia.
2: Sikio yeye ni pemu.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliendelee. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi no reli dia.